weso alquran ak sunna di qala allah qala rasulullah modi la ilaha illallah muhammadun rasulullah.